awa mwasi alingi mabiala akufa po atikala na bomengo bongo lokola bolingo na kate kiliya pe pembeni akozela po a remplacer somo